0: Ditu Filipilako ahi tisalabunanga dzingi Maria Zula hikuva xinsimba na xaba
1: Radio Msimbika Maputo
0: Atikweni vakuzvandzeka ina 3 years hepfule tincunga hala haya ndzhaku leswaku vayingiseti va kota ku va vanhengena vayingiseti a vanhengenanga kutani leswi hi landza nongonoko un'wautoru makansawu kumbe nicambe ya vhiki lana hi kwehletaka mutirhisanikulozi David Ntimana hi ta tlhela hi pfula tincunga hala haya mahlweni kambe ntshakuka lowu nongonoko.

0: a hlavuselani kutani phela huku ziyisela hi hlayeleke leswaku huku ziyisela lexi yenge xa mitirho lomu hi yaka kona kutani hi sungula ku va hi ku vona hi matihlo ya nyama pfumelani ku va hi hlaya leswaku Faustinus Dumu na Diamantino xivola eka va kotile ku va va fambisa lexi yenge xa mitirho
1: wentombyami a ni ku lava ngopfu mino
0: loko wa ntama a bekisa ni ku va a hlayisa hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we ku masiku lama taka na hi hlanganisa leswi tichi swi zazo swa leyi nyingi timi ka tiku maputugaza na yinyimba.

Mario Ntimani ka 21 mani za 6 minuto shile hiyo na mitiri ya Radio Msambiki shtichi cha Inyambani aka usikulegi ga Nyamuncha usiku ga Sonto hikushivela kuhumula kunene a tsemba leswa kulomu ka kuhumula ka manziku wa swikota kuvuka uvula hi tindlela tilavikile ku a viki legi gisanguleleku hi wulawula hi vhiki ga ntirho gi gona hi manziku u ringanaku a ku va u vhula vhiki legi hi ku mahaloko bya ringana ku wekela xikhati xa vhumela u humula kasi wa vhuka ni matimba ku nga hekale mungana muyingiseti loko swi ku 22 horas u ta kuma mahungu ya provincia ya Inyambani mahungu ya umbirhi.

Manu belito abzala gada yalokugenwa kutlula pimo kuimbelela nita makwakwa abzala lokugelandzisela ga daya ga lahla mapimo malahla ndava.

0: Uyani vangana ka xigavaxana loko ndzi kula. Ndzi na ni munghana wa mina laha tlhelweni loyi to ta hi hlamusela leswi a byi xuvelaka ku ve byona loko a kula. Gicile munghana.
1: Iyo Gicile.
0: A vito?
1: Hi mina Vicente.
0: Vicente, u rhandza ku hlakana hi yini?
1: Ku rhandza be bola.
0: U bela bola na mani?
1: Ni vanghana wa mina.
0: Hi byona Vicente. Nga hi byela byini byi xuvelaka ku ve byona loko u kula?
1: Loma infermeri.
0: La kuma infermeri ku yini? Byini byi kuma ha ku navela ku ve infermeri?
1: Ku pfuna vanhu lava vabyaka.
0: U ta byi kota ku hlayisa vanhu lava vabyaka? Hi byona vatsweli va wena va byi tiva ku u ni xixuvelo lexo? Va byi tsakela? Byinene Vicente. Byini byelaka vangana lava kalaka byi xuvelo loko va kula?
1: Ndzi va byela ku a va ve swi xivelo, kasi loko va kula va swi tiva a ku swini va swi navelaka swona.
0: Ndzi bongile Vicente, nga rungula maxaka.
1: Rungula mamani wa mina ni papa wa mina ni va choice va ndzi saka xikhati leri.
0: Ndzi bongile Vicente. Vangana, a xigava xa yena xi yima kwala a xo fana kala vhiki gitara.